0: chima juara bot yena juara chima juara bon ngat mano doño. And by the way kay doño be chok amaro this time round enano aramio chante bot ngat mono ne pole chuya yomne pole chime duja note yamo ana loko ke jo mamen ke chante
1: Ini mahu, ini mahu tahu cuit cuit cuit wah, biar cian bor cian mahu angkat ini pihok, cium koko kue pun kamu tu, dari awal. Eto,
0: by the way, ikut dana apa mamir ni, ane yang ngeri cel bedo donyo. Tiap nak dong, dana bungwen kekian. So, gimana orang cikak wajan eh, dana apa pepul? Watiyo kyo ene mabe, ene cawat cel ramane, kadana apa dong bungoko? Eh, cewa ane yang Neno ngoma waramu timone Iwinyo Kotie star Ario Dekabor star Chel star Ario North Ash Ketma winya wechi kere eno Kotie ketman Pabi berika nuwane tutwal Anwatika donya donya ti chame Chamadame rombe berika karme donyo Keneno one food watika chamadam Yen la mia chente bena donya donya Neni di usta Idio Ario, Idio Adek, Idio Aboro,